butle ke tle skebeka empa hona le taba mona entseng ye matha e ringe se hlopha sa matlama se tla nkana bjalo le se hlopha sa Kwading Highlanders ka mane ka Kwading letsatsing la hosana hona le taba mona entseng ye matha e ringe se hlopha sa Kwading Highlanders se tla nkana le se hlopha sa matlama ka mane ka Kwading letsatsing la hosana go renya ya leshome le metso e mmedi dipapadi ntse le tsona tseno tsa boitukiso ke batla go mathela ka go sehlopha sa matlama a ba ke tla fumana bjalo Buthemba ke a tseba se le motho wa mphoqe ga a tseba ditaba ga ditaba di le teng goba ka mona ka Kwading Highlanders ke re ke thole ke batlane le bana ba sehlopha sa matlama ke thole ka mona ka Kwading ke mathe ke batlane le ba sehlopha sa matlama a ba ke tla ba fumana ba ke ba tiise taba ena haeba ke taba ye teng.

0: Radio. Clever ya di clever. Cheese. Easy. Why easy? Oh. Ole batho ba bona nthwetse nyenyane fe. Jale le di bona ka Qwading Islanders.
1: Qwading Islanders le batho ba le
0: tshela. Ai, we qeti. Leva!
1: Eh, alshutwa, ke bona ke re ke la ikamala ke tse ya o tshentsa fe.
0: Ai, bo e bidia ke eno a buitla ke eno ana ka tatla re bua ke eno, ke eno. Ee ke eno ka tlabu easy a ga le nna ke utlwile bjolo ka ha utlwile o nne o tsebe gore ka mono ka Qwading Highlanders ha e sale ke kgethwa ke le phia go ya sehlopha sa Qwading Highlanders ena yona o se ke ba iphapanyetsa yona ho fihlelletse ho etswa tsebiso ye nngwe e ntse le nna phala ya sehlopha sa Qwading Highlanders tšatši wena ge ke utlwile jalo ka ga le wena o utlwile re tla direng